Yesu Wukai, Wawari Yesu Wukai, Wakwefe Yesu Wukai, Anajima Waninyate, Nesemu Waninyate, Mawaninyate, and Nano Babu say, Sawok and Tinawa.